0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
8: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau banyak.
7: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks. Isuara.
1: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Jam 8 sampai jam 9 udah masuk Suara Hits.
1: Eish, kita bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu ingat sama zaman-zaman dulu ya.
2: Ada lagu apa hari ini?
1: Yang pertama, kita kasih dulu lagu yang satu ini.

0: kita kedatangan vokalis Linkin Park.
1: Tapi vokalis yang baru, pasti banyak orang yang bilang vokalis barunya itu agak-agak kurang ya, karena mau dibanding-bandingkan sama Chester Bennington gitu. Pernah lihat vokalis barunya?
0: Belum sih.
1: Oh, belum pernah. Nah,
0: karena emang masih look up sama Chester Bennington banget sayangnya.
1: Jadi sahabat suara, kalau misalnya mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, boleh saja langsung WhatsApp kita di 081-808-960-960
0: atau langsung DM aja di @iswara.mks.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Gita Gutawa dan Davi, dua hati menjadi satu.
1: Supaya bahagia terus hariku indah. Asik. Biar harinya lebih indah. Ada kabar gembira juga nih dari kita yang gak boleh banget kamu lewatin. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang nih waktu yang paling tepat buat ngerapihin surat-suratnya.
0: Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Dan gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan kerennya lagi nih, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Wow. Ingat ya, promo ini tuh terbatas, hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni 2026. Nah, selain berkesempatan dapetin emas nih, kamu juga bisa otomatis dapet kupon undian buat menangin hadiah yang gokil.
0: Apa tuh?
1: Ada paket umroh buat orang tua, terus ada sepeda motor juga biar makin kece, terus ada sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
0: Buat kamu yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayarnya juga gak pakai ribet, bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan lunasin pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impian kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
3: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Gas genggam hadiah.
9: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
10: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
11: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
12: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
13: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, ada Avril Lavigne, Keep Holding On.
1: Lagu Keep Holding On, Avril Lavigne yang dirilis tahun 2006 ini awalnya dibuat untuk soundtrack film Eragon.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata dapat respon positif dari fansnya. Akhirnya last minute lagu ini baru deh dimasukin di album The Best Damn Thing sebagai track penutup.
0: Lagu ini diproduseri sama Avril sendiri. Dan pihak label hanya merilis music video lagu yang berisi potongan film Eragon.
1: Wow, dan di tahun 2009, lagu ini tuh di cover sama para pemeran serial drama musikal Glee di season pertama.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings
6: Care. Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: besar suara warga Indonesia.
1: Ada Linkin Park 6, ini lagu 6 Linkin Park yang dirilis di tahun 2003 dalam album Meteora.
0: Dan uniknya nih, Mike Shinoda nyiptain melodi awal lagu ini menggunakan instrumen tiup tradisional Jepang yang namanya shakuhachi.
1: Shakuhachi. Kayak buat makan all you can eat ya.
0: Shakuhachi.
1: Di tahun 2004, Linkin Park berkolaborasi dengan Jay-Z untuk proyek album mashup Collision Course mereka.
0: Dan mereka gabungin lagu 6 dan Encore milik Jay-Z juga.
1: Dan mashup ini berhasil memenangkan Grammy Awards. Dan jadi salah satu proyek kolaborasi rap rock terbaik yang pernah diciptakan.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Adalah Luna selepas kau pergi. Kalau misalnya sahabat suara mau pergi ke Trans Studio Makassar, kita kasih tahu dulu nih. Kalau misalnya sahabat suara mau berbagai impian kamu terwujud, mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026 mulai hari 19 sekarang ini ya, sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Jangan lewatin kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik seperti dapetin suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun dan berkesempatan juga mendapatkan hadiah puluhan jutaan rupiah.
0: Gak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat tenor 1 tahun. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan Brizi sampai 1 juta rupiah berlaku untuk 15 nasabah pertama.
1: Dan untuk kamu nih yang punya rencana liburan, ada juga loh promo travel fair dengan BRI kartu kredit, cashback hingga 12 juta rupiah dan installment 0% hingga 36 bulan.
0: Jangan sampai kamu melewatkan berbagai program promo spesial dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai hari ini 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Buat tahu info selengkapnya, langsung aja kunjungi website bbri.id/expo-makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih untuk kamu karena BRI hadir kembali dengan solusi finansial lengkap dalam satu lokasi melalui BRI Consumer Expo 2026. Event ini dirancang sebagai one-stop financial event yang bertujuan membantu kamu mewujudkan berbagai impian besar dengan dukungan solusi pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Salah satu daya tarik utama BRI Consumer Expo 2026 adalah kemudahan dalam memiliki properti. BRI bekerja sama dengan lebih dari 30 developer ternama di Makassar dan sekitarnya, sehingga pengunjung memiliki beragam pilihan hunian berkualitas. Nikmati suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun, berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah juga. Dan ada penawaran BRI KKB untuk mobil mulai dari 1,80% flat 1 tahun, berkesempatan mendapatkan Brizi sampai dengan 1 juta rupiah dan berlaku untuk 15 nasabah pertama yang melakukan SPK selama expo berlangsung. BRI Travel Fair juga hadir untuk melengkapi kebutuhan perjalanan kamu. Nikmati berbagai penawaran perjalanan menarik dengan cashback hingga 12 juta rupiah dan cicilan 0% hingga 36 bulan menggunakan BRI Kartu Kredit. Jangan lewatkan sesi happy hour di jam 3 sore sampai jam 7 malam yang menawarkan ekstra hadiah seperti voucher belanja hingga 1 juta, koper premium, sepatu kekinian, dan hadiah menarik lainnya. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai promo belanja dari merchant BRI Kartu Kredit. Ada program gift card dengan nilai hingga Rp500.000 untuk transaksi tertentu. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini. BRI Consumer Expo 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar mulai hari ini 19 Juni sampai 21 Juni 2026. Temukan solusi pembiayaan rumah, kendaraan, sampai kebutuhan perjalanan kamu dengan penawaran terbaik dari BRI. Wujudkan rumah, kendaraan, dan liburan impian di BRI Consumer Expo 2026 Makassar. Demikian Suara Fakta bersama Claudia Susan. Nantikan Suara Fakta berikutnya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Udah masuk di oversharing. Dan hari ini oversharingnya khusus love-love.
4: Iya betul. Saya mau tanya sama Claudia.
0: Apa
4: nih.
0: Apa tuh?
4: Kapan sih terakhir jatuh cinta?
0: Terakhir diputusin 2019.
4: Terakhir
0: merasakan cinta.
4: Kalau jatuh cintanya lagi kapan?
0: Jatuh cintanya
4: setelah
0: lagi.
4: Setelah 2019? Jangan malu dong. Sebut
0: pernah,
4: aja.
0: Pernah di tahun 2021. Tapi nice try.
4: Oh, gak jadi.
0: Itu kayak setelah 2 tahun, mm-hmm. ya kan, vakum dari dunia percintaan. Terus deket nih, deket kan.
4: Tapi
0: deket,
4: ternyata?
0: Tapi ternyata nice try. Awalnya dia bilang kayak gak mau jalin hubungan dulu. Maunya deket aja dulu. Ternyata 3 bulan setelahnya, Dia lamaran
4: sama orang lain.
0: Orang lain.
4: Oh my god.
0: Nice try sayanya.
4: Tapi kalau ingat enggak kalau misalnya waktu dulu pacaran, kalau misalnya kita lagi jatuh cinta, tanpa sadar ya bakalan ada hal-hal kecil yang berubah dari diri kita.
0: Benar, itu setuju sih.
4: Bukan karena kita dipaksa ya, tapi karena terbiasa aja. Kayak misalnya jadi lebih rapi, lebih sabar, sama lebih peduli hal-hal kecil gitu.
0: Atau justru malah punya rutinitas baru yang misalnya dulu tuh gak pernah dilakuin, sekarang ada. Ada gak, Clay?
4: Kalau saya lebih sering minum air putih dan makan sayur.
0: Oh, lebih healthy ya.
4: Lebih healthy,
0: lebih
4: makanan
0: sehat,
4: dan minuman
0: sehat,
4: yang betul. Kalau Claudia gimana dulu tuh? Dulu banget, udah lama banget ya.
0: Lama banget, belasan tahun. Masih tahun 2019-an ya. Jadi terakhir saya itu kan dulu orangnya melankolis banget. Kaku.
4: Oh, kaku.
0: Nah, kayak pokoknya kalau udah dijadwalin A harusnya A. Jadinya kalau pindah ke B itu agak susah fleksibelnya. Nah, tapi karena mantan pasangan saya yang dulu itu dia santai terus dia bilang, "Kalau emang masih bisa diubah, ya udah enggak usah terlalu strik-strik amat."
4: Wow, itu berubah.
0: Berubah. Jadi akhirnya kayak yang misalnya janjian nih ya. Biasanya kan kesel kalau orangnya terlambat janjian. Nah, sekarang saya yang kayak, "Oh ya, mungkin emang dianya enggak bisa on time lah atau gimana." Lebih menoleransi lah gitu.
4: Masih ingat enggak namanya?
0: Masih dong.
4: Jadi sahabat suara, kalau misalnya sama pasangan yang sekarang, coba kasih tahu, kebiasaan apa sih yang berubah dari kamu? Boleh lewat WhatsApp di 081-808-960-960.
0: Atau kalau mau DM boleh banget langsung aja DM di @isuara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Dan mahal ini sial.
1: Sial, sialnya ku bertemu. Udah nanti flashback. Masih pagi.
0: Aduh.
1: Ini nih kalau ngomongin soal pasangan, soal cinta, move on ya, gak boleh loh.
0: Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Iya, lagi ngomong sama diri sendiri.
0: Tadi kita tanya sama pasangan yang sekarang. Waduh, gak bisa ikutan nih kalau dia nih.
1: Gak punya pasangan, cariin dong.
0: Kebiasaan apa yang berubah dari kamu pada saat pacaran sama yang sekarang, sama pasangan yang sekarang?
1: Ya, nah ada Fajar, katanya saya jadi lebih teratur waktu. Nah, cakep nih, termasuk gak sering nunda-nunda apalagi buat hal-hal penting dan ibadah.
0: Wow,
1: sangat good vibes ya pasangannya Fajar. Gak sering nunda-nunda termasuk nunda alarm kan?
0: Nah, disnus ya. Ada Sasa di Instagram, oh istri saya ini namanya Sasa nih.
1: Wow, jangan-jangan
0: dulu, jangan-jangan istri saya iya, dia ikut-ikutannya. Dulu insomnia parah karena begadang kerjaan. Jadi awal-awal suamiku suka jadi alarm untuk stop. Iya bener kayaknya.
1: Iya ini kayak suami. Bener deh ini. Halo.
0: Suka jadi alarm untuk stop kerja sampai malam biar nggak begadang. Oh. Kalau waktu Claudia sama pacarnya yang dulu.
1: Ini pancing mulu gue jadi flashback dah ya beneran.
0: Suka ini nggak?
1: Apa?
0: Suka kangen nggak?
1: Yeah.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. The Run featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu. Kalau misalnya mau ke Trans Studio Makassar sekarang, nanti jam 10 karena bakalan banyak yang seru-seru nih.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara sudah siap mewujudkan berbagai impian kamu, mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026 mulai hari ini jam 10 nanti, dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Jangan lewatin kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah.
0: Enggak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat tenor 1 tahun berkesempatan mendapatkan Brizzy sampai 1 juta rupiah dan berlaku untuk 15 nasabah pertama.
1: Dan untuk kamu yang punya rencana liburan, ada juga nih promo travel fair dengan BRI kartu kredit, cashback hingga 12 juta rupiah dan installment 0% hingga 36 bulan.
0: Nah, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo spesial dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai hari ini 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Buat tahu info selengkapnya langsung kunjungi

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia di Skoria, Krisye.
1: Cintaku bertemu.
0: Banget ini di Skoria, gitu.
1: Iya, kita berdi Skoria pagi-pagi. Wee. Ya. Tapi kalau tadi kan udah sempat ngobrolin tentang sama pasangan yang sekarang, meskipun saya tidak relate ya kata Clay tadi. Kebiasaan apa yang berubah dari kamu? Pasti ada aja gitu yang berubah. Tapi dari tadi nih ya bener ya, Clay tuh mancing banget.
0: Kayak flashback. Supaya dia semangat lagi buat mendapatkan pasangan. Karena menurut saya kalau punya pasangan itu banyak banyak juga hal-hal positif yang dikasih sama pasangan.
1: Benar.
0: Kayak misalnya rumahnya jauh, kita bisa diantar jemput sama pacarnya.
1: Iya.
0: Makan sendirian, aduh capek banget makan sendirian. Bisa diajakin makan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi butuh kepekaan dari dua sisi nggak sih?
0: Nah.
1: Kayak misalnya harusnya tahu dong bisa dianterin, tapi ternyata dianya mageran. Aduh.
0: Ternyata dia chat-chat sama teman kantornya.
1: Wah. Yang dianterin yang searah.
0: Jadi nih. Saya mau kasih tahu ke sahabat suara, ini namanya ada namanya self expansion.
1: Patah ya.
0: Dalam psikologi, ini ada namanya istilah self expansion. Jadi ketika kita berkembang lewat hubungan, berkembang. Belajar hal baru, pengalaman baru, jadi versi lebih baik. Gitu.
1: Oh gitu, tapi di satu sisi, hubungan tuh kan emang bisa bikin diri berkembang dan saling support juga sih sebenarnya.
0: Tapi di sisi lain, kalau kita gak sadar, sama potensi lagi sama potensi red flag dan tanpa sadar ninggalin hal-hal yang penting buat diri sendiri,
1: nah itu bahaya sih.
0: Betul.
1: Sebenarnya dan hubungan yang sehat itu bukan bikin kita jadi orang lain, setuju nggak, tapi justru bikin kita tumbuh tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Oh my god,
1: deep bro, pagi-pagi bahasanya.
0: Kita mau say hey buat teman kita Jessica yang lagi streaming dari Adelaide. Keren banget ya.
1: Hi Adelaide,
0: mau request lagunya Shawn Mendes, Treat You Better dong, buat mahasiswa atau WHV
1: Indonesia,
0: apa lagi namanya, WHV Working Holiday Visa.
1: Iya,
0: ya
1: Working Holiday Visa
0: Indonesia di Australia aja. Oke. Kita kasih ini dia nih.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Anji Ternyata Cinta. Ini loh cinta, Claudia.
1: Oh gitu ya, jadi saya harus belajar dari Anji supaya saya tahu cinta itu apa.
0: That's right.
1: Jangan sampai minggu depan kita bahas topik cinta, udah ada cintanya saya.
0: Keren. Seminggu ini ya, karena kan besok weekend kan.
1: Iya benar.
0: Sabtu, Minggu, weekend gitu. Ya masih terima kasih banyak buat sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7
1: sampai jam 10.
0: Yes, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya Clay Rizky pamitan dulu.
1: Dan Claudia juga pamit. Bye. Bye-bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Anggis Devaki, dirimu yang dulu. Jadi kalau misalnya dirimu yang dulu belum ada persiapan buat mewujudkan berbagai impian kamu, nah misalnya dari punya rumah sendiri, kendaraan sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya ini bakalan hadir di event BRI Consumer Expo 2026 mulai hari ini 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Jangan lewatin kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik seperti dapetin suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun dan berkesempatan juga mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah.
0: Enggak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat tenor 1 tahun dan kamu juga bisa berkesempatan mendapatkan brisi sampai 1 juta rupiah berlaku untuk 15 nasabah pertama.
1: Dan untuk kamu nih yang punya rencana liburan, ada juga lo promo travel fair dengan BRI kartu kredit cashback hingga 12 juta rupiah dan ada installment 0% hingga 36 bulan.
0: Jangan sampai kamu melewatkan berbagai program promo spesial dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai hari ini tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Buat tahu info selengkapnya, kamu bisa kunjungi website bbri.id/expo Makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: 96 FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Iswara Makassar.
6: Iya dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

Menyasar Suara Warga Indonesia. Selamat sore, selamat pagi. Udah waktunya nongkrong bareng Nabil Putri sampai jam 11 nanti, yang bakalan temenin kamu nih yang mungkin lagi streaming sambil nonton Piala Dunia Korea Selatan versus Meksiko. Dan baru aja nih Meksiko nyetak gol 1-0. Nah, biar nobar kamu makin seru, kamu

suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat suara. Masih di nongkrong bareng Nabil Putri dan sebentar lagi nih weekend. Jadi kalau weekend tuh banyak banget ya, kita menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, nongkrong bareng teman sambil nobar Piala Dunia atau nonton film di bioskop. Nah, ngomongin soal bioskop nih, sebelum film dimulai itu tuh biasanya kan ada trailer film yang terbaru atau ada beberapa iklan tuh. Kamu tuh kalau lagi nonton di bioskop biasanya datang dari awal aja atau sengaja masuk pas filmnya dimulai? Ya kalau saya sih biasanya datangnya agak telat ya, jadi saya melewatkan beberapa menit film di awal. Nah kalau sahabat suara gimana? Yuk ceritain di WhatsApp 0818 0896 0960 atau ke Instagram kita @iswara.mks. Nabil tungguin ya.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih soal kalau lagi nonton di bioskop, kamu tuh biasanya datang dari awal atau sengaja masuk pas filmnya tuh udah dimulai. Dan udah ada sahabat suara yang cerita nih, ada Nadia di WhatsApp yang bilang kalau saya sih datangnya lebih awal, soalnya suka lihat trailer film yang bakalan tayang berikutnya. Kadang malah jadi dapat rekomendasi film baru. Ini juga benar banget, kalau saya datangnya awal sih suka lihat-lihat trailer gitu, soalnya agak seru aja ya film-film baru yang bakalan tayang nanti. Dan juga ada Fajar di Instagram yang cerita kalau saya sih datangnya pas filmnya mau dimulai aja, soalnya gak terlalu suka nonton iklan dan biasanya takut bosan nunggunya kelamaan. Emang ada sih tipikal orang yang kayak gini. Kadang aku juga kayak gini, biasanya kalau pengen nonton film tuh jadinya singgah makan dulu. Nah karena singgah makan jadi gak kenonton deh filmnya, malah terlambat sih saya masuknya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Sembilan FM I Suara Makassar, lagu enak seharian.
9: Semua membosankan. Semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
8: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

Indonesia. Selamat suara buat kamu yang masih kepikiran nih besok weekend pengen ngapain. Kayaknya mending kamu nonton film aja deh. Tapi nonton filmnya tuh jangan pas mepet-mepet filmnya dimulai ya. Aku ada rekomendasi film terbaru nih yang dibintangi sama Joy Taslim. Jadi filmnya ini The Furious, itu tuh menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang memburu sindikat kejahatan perdagangan manusia setelah putrinya diculik. Dan aku, saya nih udah lihat trailernya, jujur ini trailernya actionnya wah gokil banget, bagus banget. Nggak heran kalau film ini tuh mendapat pujian dari James Gunn. Dan James Gunn tuh lewat Instagram pribadinya menonton film tersebut bersama kru proyek Man of Tomorrow dan menyebut semua orang suka sama filmnya. Bahkan saya pun trailernya baru dinonton udah tertarik aja nih pengen nonton. Dan dia juga tuh memuji kalau sutradara Kenji Tanigaki itu tuh sebagai salah satu sinias film aksi terbaik saat ini. The Furious juga dibintangi oleh Yayan Ruhian yang telah tayang di bioskop sejak tanggal 17 Juni 2 hari yang lalu. Dan sekarang kamu udah bisa nonton mumpung besok weekend. Habiskan weekend kamu bareng orang-orang tersayang kamu dengan nonton film dari The Furious Joy Taslim ini.

Kasar suara warga Indonesia. Satu suara udah gak kerasa ya, sejam nongkrong bareng Nabil Putri. Sekarang udah jam 11 aja nih, udah waktunya Nabil pamit. Tapi buat sahabat suara jangan kemana-mana, karena kamu masih bakalan ditemenin sama lagu enak seharian. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ja.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: streaming sekarang juga di 96FM Isuara Makassar.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Suara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: hari, cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Sahabat suara, udah siap wujudkan berbagai impian kamu? Mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026, mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik, seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun, berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah. Gak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat 1 tahun, berkesempatan mendapatkan Brizzy sampai 1 juta berlaku untuk 15 nasabah pertama. Untuk kamu yang punya rencana liburan, ada juga promo travel fair dengan BRI kartu kredit cashback hingga 12 juta dan installment mulai 0% hingga 36 bulan. Nah, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Yuk, langsung datang bersama keluarga, pasangan, atau teman kamu dan saksikan special performance dari Keisha Lefronka, Budi Doremi, dan Bernadia. Info selengkapnya kunjungi website bbri.id/expo-makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

barengan sama Cio Friska yang nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti akan aku

sama orang-orang hari ini ya, alias beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih, sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau misalkan kamu lagi pakai kacamata dan denger lagu ini, langsung ada tuh koreo lepas kacamata. Iya atau enggak?

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin kesalahan orang yang menurut kamu fatal, sahabat suara, ya kan? Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh kayaknya ngedengerin orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih sahabat suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan aku puterin buat kamu. Intuisi dari Yura Yunita. Karena kalau misalkan orang berkali-kali buat kesalahan yang bikin kita tuh kayak udah stop, gue gak mau dengar lagi, dengar kata maaf yang akan keluar, males, karena intuisinya udah salah, udah gak benar, selalu berprasangka buruk, ya gak sih sahabat suara?
1: Tapi andai yang kau tahu,
0: tapi kalau misalkan

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dan merindumu lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja kalau kamu mau request, aku masih open request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana, kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sahabat suara. Kamu tuh suka sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya kadang tuh udah berusaha menahan gitu ya. Oke, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul temen buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul temen terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, ya sahabat suara,

Republik Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruangan terus lupa mau ngapain ya. Atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain. Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget, makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misalkan udah sampai depan kulkas terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal yang normal.

0: 16114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan

0: Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempet diubah ya? Mengiya.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yeah.
1: Sila Nama FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com. Sahabat Suara, udah siap wujudkan berbagai impian kamu? Mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026, mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik, seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun, berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah. Gak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat 1 tahun, berkesempatan mendapatkan Brizzy sampai 1 juta berlaku untuk 15 nasabah pertama. Untuk kamu yang punya rencana liburan, ada juga promo travel fair dengan BRI kartu kredit, cashback hingga 12 juta, dan installment mulai 0% hingga 36 bulan. Nah, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Yuk, langsung datang bersama keluarga, pasangan, atau teman kamu dan saksikan special performance dari Keisha Lefronka, Budi Doremi, dan Bernadia. Info selengkapnya kunjungi website bbri.id/expo-makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, betul. Dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul, betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu. Kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship. Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dihianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo, gue jadi hilang jadi arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tau banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur. Jujur. Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh wow, oke, misteri udah ada nih.
1: Udah
0: sama
1: ada
0: cara.
1: Nih, udah kelep.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia gak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tahu ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan.
1: Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue nggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gaskeun.
0: Oke. Okay. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung ya, langsung.
1: Singkat padat.
0: Tinggalin, iya. Singkat padat tinggalin.
1: Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus gitu.
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut ya, agak takut.
1: Jujur.
0: Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya, tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai eksekutif produser. Terus dari musik produsernya ada Kalau Deng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cina gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Okay. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Kak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track. Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini ada, udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong. Oke.
0: Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
2: Yay. Suara warga Indonesia.

dengan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi.

0: Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Kamila. Gimana Kak, mohon dinilai Kak Cia.
1: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini Kak, amatiran. Maaf cosplay.
1: Udah bisa opening loh ini Safira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Aduh, agak palu gadanya ya berlebih.
1: Tapi kalau ditawarin siaran mau gak?
0: Aduh sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak. Kita mencari
1: gimana?
0: Jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung
1: coba, boleh gimana?
0: Dalam hati tuh interest Kak. Ada interestnya Kak. Jujur, asik banget, seru banget. Tapi kalau kakak-kakaknya asik banget kayak gini gitu kan ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih Kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
1: Bener sih, tapi bisa lah.
0: Bisa mati bisa. Lebih tepatnya gak sih?
1: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
0: Iya.
1: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam.
0: Gimana ya Kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyaran lagi tuh gimana ya?
1: Loh, tapi kan kamu sempet kuliah komunikasi.
0: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong hari bantu lah.
1: Siapa tau minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
0: Tiba-tiba udah flyer ada 2 posnya dia.
1: Oke Safira. Tadi kamu sempat sebut, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
0: Boleh.
1: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
0: Betul.
1: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
0: Aduh berat banget Kak.
1: Atau kamu pernah ngalamin yang mana deh?
0: Aduh. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu kan.
1: Iya, itu kan. Betul. Cuma
0: masuk.
1: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
0: Iya, openingnya smooth aja kan.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
1: Betul.
0: Jujur. GWS, sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih Kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa, secara sadar ya, betul, dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu.
1: Okay.
0: Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
1: Sangat diplomatis jawabannya ya.
0: Alhamdulillah aman ya.
1: Aman Safira, aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
0: Masih. Harus sampai aku jawab nih.
1: Iya. Harus kayak ada Kak sebenarnya yang ini.
0: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini kok.
1: Enggak apa, emang di sini bisa klarifikasi sekalian.
0: Oh, bisa clarification ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya Kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
1: Bener.
0: Aku enggak pernah kayak yang sampai galau.
1: Yang bikin happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
0: Betul sekali. Aku ketemu kakak aja happy.
1: Oh, makasih loh Safira, aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas denger soal karenamu ada music videonya juga.
0: Yeay,
1: nah,
0: betul.
1: Itu sama enggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
0: Alhamdulillah sama sih Kak. Jadi kebetulan di direct sama Kamorai dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
1: Tentang apa sih music videonya itu? Saatnya?
0: Tentang ya itu tadi toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada 2 pasangan gitulah Kak, yang awalnya berantem-berantem serumah tapi kayak dry gitu lah.
1: Okay.
0: Dry, terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah, nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy. Dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga menemukan bahagianya sendiri.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kamu terlibat sejauh mana nih, Safira, di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini, Kak. Atau okay. Kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini, Kak. Atau okay. Apa itu kamu ada?

0: enggak. Dan ya alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya apa sih, visualnya tuh aku suka banget sih Kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung,
1: oh, iya,
0: kayak kapal terbang gitu guys. Gitu.
1: Nah, ya berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal.
0: Betul.
1: Itu yang hampir tenggelam gitu, benar ya?
0: Betul.
1: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
0: Lewat aja lagi, Kak.
1: Masa kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
0: oh, mungkin tanpa aku sadarin ya. Aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi. Kau bagai kapal yang terus melaju.
1: Oh ya, ya, ya.
0: Di luasnya luas samudra
1: biru. Nah,
0: cuman ya itu kan enggak yang tenggelam gitu kan. Yeah. Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya, ya emang ya kepikiran kan kapal di air, ya udah dia keguncang tenggelam. Maaf ya jawabannya kurang bagus ya, tapi ini apa adanya banget guys.
1: Gak ada masalah.
0: Jujur.
1: Tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh terinfluence sama siapa sih, kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
0: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dr. Tompi yang jadi penyanyi dan dokternya pasti look up to him lah. Walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu, kan nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
1: Oh, wow.
0: Ya, biar kayak
1: whistle-whistle gitu
0: keluarin
1: ya.
0: Keluarin aja dah tuh super head voice lalala.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus, aku juga suka dengerin dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibes-nya aku suka kayak Hi-Fi.
1: Hi-Fi seru sih.
0: Aku Hi-Fi banget anaknya.
1: Hi-Fi gitu.
0: Terus Run yang kayak
1: happy,
0: asik-asik gitu.
1: Emang anaknya happy ya,
0: iya,
1: Safira
0: jujur,
1: ini ya. Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy,
0: benar.
1: Biar enggak bad vibes gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan tadi Safira juga sering bersenandung kecil-kecil. Kita tantang aja langsung sahabat suara.
0: Apa nih? Kok deg-degan ya?
1: Benar. Tadi siaran udah kita challenge sekarang. Aku akan nanya

0: ini loh kak. Rusak berarti rusak.
1: Oke. Coba kita mulai dari kenalan dulu dong.
0: Oke.

0: yang siap menemani kamu.
1: Okay. Kebiasaan coba Safira tuh hobinya apa sih? Kita bersenandungkan, silakan.
0: Aku suka nyanyi.

0: deh. Kebiasaan buruk Safira tuh apa sih?
1: Aku klamsi banget. Aku

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa? Siapa kira-kira orangnya?
1: Banyak.
0: Dia berbisik.
1: Endingnya. Belum lanjut.
0: Oke.
1: Banyak langsung kayak stop. Mohon maaf guys, selamat pengertian. Oke.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Ah, berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ya, ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya?
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas. Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenapa lagi dia?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi, Di.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kinar-kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut.
2: Udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut

0: Pecinya tinggi banget lagi.
1: Waduh.
2: Di bawah lagi tuh peci.
1: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, bapak ternyata sedang mencari
1: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatal-gatal.
3: Pelanggarnya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
1: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
1: Iya. Obat kurap. Ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Kami ini spesial. Bukan orang sembarang.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
3: Ternyata ya,
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
1: ibu kos.
0: Oh, sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
1: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
1: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
1: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good afternoon sahabat suara, ketemu lagi kita di hari Jumat yang penuh dengan berkah.
0: Amin, semoga keberkahan di hari ini tuh bisa berjalan sampai di Jumat-Jumat berikutnya. Amin.
1: Betul sekali, tapi tidak bisa dipungkiri pung kanan, pung atas, pung bawah dan pung aji. Kalau ada-ada saja yang bikin kita bad mood sahabat suara. Untuk sahabat suara yang juga bad mood, ini semoga kita diganti seluruh perasaan-perasaan tidak enaknya dengan uang 1 miliar. Amin ya Allah.
0: Pastinya kita menemani sahabat suara di suara santai. Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yo-yo.
1: And of course, the one and only Rari Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin. Di
0: suara santai sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana ya.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Nggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
8: Kangen banget lah.
7: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
8: Soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
7: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
8: Terus demi BlackBerry apapun.
7: Yang... Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
8: Saya pakai HP.
7: BlackBerry.
8: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
7: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
0: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di Suara Santai.
1: Sahabat suara, ini siapa sih yang pernah beli makanan dan minuman bukan karena kayak lapar atau haus, tapi karena ya karena lucu atau karena memang ada edisi spesial dari makanan dan minuman yang pengen kita beli.
0: Coba aku pikir-pikir terlebih dahulu. Sepertinya kalau makanan dan minuman ada yang saya penasaran banget pengen cobain.
1: Apa?
0: Salah satu minuman base dari Harry Potter di salah satu coffee shop. Coffee shop internasional yang merilis. Tapi saya belum berhasil membelinya sebenarnya. Kalau penasaran, iya saya penasaran. Saya pengen banget coba karena dia kayak yang si butterbeer dari Harry Potter itu diproduksi sama si coffee shop itu. Tapi gak sempat saya cobain karena sekali lagi kita kan masih boykot.
1: Oke, kalau sekarang sih karena edisi Piala Dunia, saya tuh lagi sering beli yang Hydro Coco spesial Piala Dunia tahun
0: asik.
1: Ini.
0: Asik. Iya. Biar apa Bunda?
1: Biar segar aja gitu minumnya.
0: Biar segar onti.
1: Oh. Coba kita tanyain sahabat suara, pernah beli makanan atau minuman cuman karena packagingnya special edition? Boleh kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks
0: atau boleh banget langsung mention ke @iswara.mks.
1: Di WhatsApp di 081808960960. Tapi kalau kamu enggak fokus, ini saatnya kamu fokus untuk wujudkan segala impian kamu. Masa. Mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu. Semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026. Ini mulai dari 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
0: Saking bangganya sahabat suara, jangan sampai kamu lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik. Seperti ini bisa dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun dan berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah.
1: Dan gak cuma itu sahabat suara, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil 1,80% flat ini 1 tahun dan kamu berkesempatan mendapatkan Breezy sampai 1 juta dan berlaku untuk 15 nasabah pertama.
0: Dan untuk kamu yang punya rencana liburan nih ya, ada juga promo travel fair dengan BRI kartu kredit cashback hingga 12 juta dan installment mulai dari 0% hingga 36 bulan.
1: Nah jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026. Ini mulai dari 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jadi langsung datang bersama keluarga, pasangan atau teman kamu dan saksikan special performance dari Keisha Lefronka, ada Budi Doremi dan Bernadia.
0: Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya boleh banget langsung kunjungi di websitenya bbri.id/expomakassar dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Kita kembali lagi masih di
1: Suara Santai, Sahabat Suara.
0: Anyway,
1: Kenapa? Enggak, ini lagi ada dua kondisi yang harus kita kerjakan bersamaan.
0: Betul, jadi kayak kita semua sibuk banget. Ya Allah, ya Tuhanku, harus kuapakan hidupku ini. Dandi juga lagi sedang melakukan sekali mendang
1: adegan
0: dua.
1: Dewasa.
0: Iya, ya, semoga bisa cepat-cepat kaya raya. Anyway, kita masih nanyain sama Sahabat Suara, pernah beli makanan atau minuman cuman karena packingnya yang special edition gak? Ini ada Diana di WhatsApp.
1: Diana kekasihku. Diana bilang pernah banget saya beli kopi ukuran large di supermarket cuman karena packagingnya edisi special Toy Story 5.
0: Kalau ngomongin soal makanan atau minuman special edition dan saya beli itu jarang kejadian. Tapi kalau misalnya kayak case handphone atau tumbler atau apapun itu yang kayak memang barang yang bisa aku pakai setiap hari, itu pasti akan aku beli. Kayak kemarin muncul sebuah tumbler edisi Toy Story 5, itu ada gambarnya Buzz Lightyear sama ada yang Forky, saya juga mau banget.
1: Sama ini, kemarin tuh saya pengen banget beli baju Stranger Things, yeah. Tapi kemahalan banget.
0: Oh yang di ini ya, yang saya foto H&M, ini ya. Yeah. Oh bukan, H&M. Boikot dan.
1: Boikot. Ada Akmal di Instagram juga, dia bilang apa?
0: Karena lagi euforia Piala Dunia, saya beli paket makan minum fast food yang edisi legend Piala Dunia dan dapatnya yang Thierry Henry.
1: Hey, bayangin.
0: Saya juga beli kemarin loh yang ini, tempat popcorn. Yang
1: apa?
0: Toothless kan?
1: Yang Toothless.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di ini
0: How
1: kan
0: How to Train Your Dragon.
1: Iya. Kan?
0: Yeah.
1: Sekarang tuh apa-apa semua bertemakan Piala Dunia, bahkan kemarin ada ST Messi bakso bakar Ronaldo.
0: Nah, sumpah. Itu bagus. Kalau berhasil bikin orang bela beli berarti si Cristiano Ronaldo sama Messi, Bang Messi memang berhasil.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
1: Sahabat Suara, siap merasakan sensasi liburan yang berbeda? Pertunjukan sirkus internasional kembali hadir. Brimo Great World Circus 2 on Ice. Kali ini hadir dengan konsep yang lebih spektakuler dengan pertunjukan di atas es lengkap dengan talenta dan atraksi baru dari Rusia, Inggris, Irlandia, Brazil, dan Ukraina yang menjadikannya sirkus es pertama di Makassar. Brimo Great World Circus 2 on Ice akan berlangsung mulai 19 Juni sampai 5 Juli 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center. Pas banget untuk mengisi liburan sekolah anak bersama keluarga. Nikmati juga promo spesial buy 3 get 4 tickets untuk pertunjukan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan buy 5 get 6 tickets untuk pertunjukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiketnya bisa dibeli sekarang di tiket.com melalui link bit.ly/greatworldcircus2026. Bukan cuma sirkus, tersedia juga wahana bermain Ice Skating Wonderland, di mana kamu bisa berseluncuran di ice skating arena, ice sliding, dan snow playground. Habis main, kamu nggak perlu takut kelaparan atau haus ya, karena di sana sudah ada tenan kuliner. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram dan TikTok @greatworldcircusmakassar. Brimo, Great World Circus 2 on Ice, new holiday, new vibe.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindung lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungan

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi masih di Suara Santai.
1: Kita masih ngomongin.
0: Kenapa sih suaramu kayaknya kecil banget deh, guys?
1: Agak kecil banget suara. Oh, salah pencet nih. Kayak kedengeran.
0: Bukan kecil lagi. Memang mikrofon Dandi sedang tersesat
1: ke jalan yang
0: sesat sekali. Sepertinya Dandi sedang overwhelmed deh.
1: Overwhelmed, banyak banget yang harus kita kerjain sekarang, sahabat suara.
0: It's okay, Kincana, tapi siapa tahu Dandi Prayogo sedang mencari makanan dan minuman di stadion.
1: Iya, kenapa saya mau ke stadion cari makanan? Kalau ini nonton bola kan?
0: Nah, FYI ternyata harga makanan dan minuman di stadion bikin banyak fans kaget. Karena
1: kenapa
0: itu sebotol kaget? Air mineralnya aja itu 100 sampai 125 ribu.
1: Serius?
0: Satu botol.
1: Sebotol?
0: Iya.
1: 100 ribuan?
0: Gara-gara sebotol air putih.
1: Dan gak cuma itu, sahabat suara. Churros, ini yang biasanya kita beli itu 50 ribuan. Ini di sana dijual 200 ribu.
0: Buset, pretzel ada juga nih harganya 240 ribuan. Dan paket makanan 2 hotdog, dua minuman dijual lebih dari 1 juta rupiah.
1: Gak usah deh, gak usah, mending streaming aja.
0: Salah, mending kita buka usaha.
1: Di
0: jadi
1: sana
0: kan ini sudah Piala Dunia 2026, berarti bener, kita buka nanti di 2030.
1: Yeah.
0: Kita buka tenan. Kira-kira pendaftaran tenannya sama gak ya sama MCN?
1: Jadi yang banyak ngeluh itu supporter. Bahkan kita yang baca aja ini ngeluh dengan harga segitu. Gimana yang datang?
0: Karena kan kita udah bayar tiket penerbangan. Habis itu kita harus beli ini tiket. Bukan tiket kamar kita kan. Terus habis itu kita beli tiket masuk juga. Habis itu beli makanan lagi. Mangkos sekali, astagfirullahaladzim.
1: Saran saya sih kalau kamu mau mau nahan perutnya ya puasa aja. Ya bisa dapat pahala lumayan.
0: Gimana semangatnya, Bunda?

Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola kejebak di panlos.
3: Cakep.
2: Ola amigos.
3: Sambil makan pisang epe yang gosong.
2: Cakep.
3: Gak ada lanjutannya.
2: Dandi, jangan suka patahin semangat warga negara Indonesia.
3: Tapi gak perlu patah semangat sahabat suara, karena kita udah ada di BTS
2: Behind the Star.
3: Kita akan bahas Cate Blanchett.
2: Aduh, minta tolong gak? Kayak Rory Cantik,
3: Rory
2: tolong
3: cantik,
2: bantuin
3: tolong
2: dong.
3: Bantuin dong.
2: Baiklah. Di BTS hari ini kita akan bahas Cate Blanchett, itu yang baru aja ditunjuk sebagai dosen di Universitas Oxford.
3: Dan ada juga penghargaan Guinness World Record untuk Jonathan, kura-kura tertua di dunia.
2: Hah? Udah kura-kura? Dia kura, tertua, dia... tapi kan tidak apa-apa kura-kura tertua daripada tua-tua keladi.
3: Tua-tua keladi. Tapi kalau kamu merasa motor kamu udah tua, ini kayaknya kamu harus sekarang rapihin surat-suratnya, sahabat
2: ya,
3: suara.
2: Ya, saya kira rapihin pemiliknya. Ternyata surat-suratnya, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026, dan gak main-main keuntungannya banyak banget, mulai dari diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, terus ada bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
3: Nah, kerennya lagi sahabat suara, buat kamu yang taat pajak ini sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas. Ingat ya, promo ini terbatas dan hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni 2026. Dan selain berkesempatan dapetin emas, kamu juga bisa otomatis dapetin kupon undian buat menangin hadiah gokil seperti paket umroh buat orang tua, sepeda motor baru biar makin kece, sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
2: Dan buat yang punya tunggakan, dengarkan baik-baik, karena kalau misalnya kamu bayar 1 tahun tunggakan, langsung dapet ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak yang dibayar, peluang menang kamu juga makin besar.
3: Nah, bayarnya juga tuh gampang banget sahabat seorang, gak pakai ribet. Bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
2: Jadi buruan lunasi pajak kendaraan kamu sekarang juga dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuannya berlaku.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ih, suara Makassar, suara warga Indonesia masih di BTS, sahabat suara. Kalau tadi kita dengerin Nona, emang suara dan koreografinya emang bisa bikin kita tuh ngikut-ngikut trennya ya.
1: Pudira, pudira, work!
0: Udah siap belum? Udah siap belum?
1: Beda lagunya, Dandi. Ini kan work, work, work. Tapi yang paling nge-work sekarang adalah si Cate Blanchett. Karena dia tuh bukan cuma jago acting. Karena Cate Blanchett ternyata ini bakal coba peran baru. Dia ditunjuk sebagai profesor tamu teater kontemporer di Universitas Oxford.
0: Untuk tahun akademik 2026.
1: Maaf, tadi ada lalat.
0: Jauh banget lalatnya masuk.
1: Akademik 2026 sampai 2027.
0: Jadi nanti Cate bakal mengisi kuliah umum, workshop, jual gorengan. Sampai ngobrol langsung bareng mahasiswa soal dunia seni dan teater.
1: Sumpah, kalau kau jual gorengan terus sampai di Oxford sih, kata saya another level of success.
0: Jadi yang bikin makin keren tuh karena posisi ini sebelumnya juga pernah diisi sama sejumlah nama besar di
1: seperti Dandi Prayogo.
0: Belum, saya masih kici. Di dunia seni dan hiburan lainnya. Walaupun punya kesibukan baru jadi dosen, Cate masih aktif dengan proyek film dan teater yang sedang dikerjakan.
1: Pegang saya, ingin saya hantam Dandi Prayogo.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh
2: cinta. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea jus lemon.
5: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gas genggam hadir.
8: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
9: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
10: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap
1: suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi masih di BTS.
1: Ada bintang dari atlet dan juga musisi dan ilmuwan namanya Jonathan.
0: Bukan, dan di
1: apa?
0: Kurangnya minat baca ya. Biasanya kan yang masuk Guinness World of Records itu atlet, musisi atau ilmuwan. Tapi kali ini diberikan spesial untuk kura-kura. Bayangkan kalau kura-kura ini adalah atlet, musisi dan juga ilmuwan. Gila, kita udah kalah dong.
1: Udah
0: nih
1: kalah.
0: Dan ini kura-kura raksasa namanya adalah Jonathan.
1: Jonathan namanya.
0: Rasnya itu adalah Seychelles. Dan ini sekarang diperkirakan usianya tuh udah 194 tahun.
1: Tua banget dia ya, tua bangka.
0: Tua bangka seperti kalender hari ini.
1: Dengan gelar hewan darat tertua di dunia yang masih hidup. Jadi Jonathan ini diperkirakan lahir sekitar tahun 1832. Dan selama tinggal di Pulau Saint Helena, ini Jonathan jadi daya tarik wisata.
0: Walaupun mungkin sahabat suara tidak setua Jonathan, tapi saya yakin sahabat suara ini punya impian-impian yang harus banget diwujudkan dalam waktu dekat ini. Kalau misalnya udah siap mewujudkan berbagai impian kamu, mulai dari rumah sendiri, kendaraan, sampai traveling, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026. Ini di tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
1: Jadi untuk sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun dan berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah.
0: Dan gak itu aja, karena kamu juga bisa dapat penawaran BRI KKB untuk mobil. Ini mulai 1,80% flat 1 tahun dan berkesempatan mendapatkan Breezy sampai 1 juta. Dan ini berlaku untuk 15 nasabah pertama.
1: Nah, untuk kamu yang punya rencana liburan atau juga mau bareng teman-teman travel, ada promo travel fair dengan BRI kartu kredit. Ini ada cashback hingga 12 juta dan installment mulai 0% hingga 36 bulan aja.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026. Sekali lagi, hari ini 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jadi yuk langsung datang bersama keluarga dan pasangan atau teman kamu, saksikan berbagai performance yang spesial juga. Ini dari Kesha Lefronka, Budi Doremi dan juga Bernadia.
1: Dan untuk info selengkapnya, sahabat suara boleh kunjungi website bbri.id/Expo Makassar. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot dan experience.

0: 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
2: Sahabat Suara, siap merasakan sensasi liburan yang berbeda? Pertunjukan sirkus internasional kembali hadir. Brimo Great World Circus 2 on Ice. Kali ini hadir dengan konsep yang lebih spektakuler dengan pertunjukan di atas es, lengkap dengan talenta dan atraksi baru dari Rusia, Inggris, Irlandia, Brazil, dan Ukraina yang menjadikannya sirkus es pertama di Makassar. Brimo Great World Circus 2 on Ice akan berlangsung mulai 19 Juni sampai 5 Juli 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center. Pas banget untuk mengisi liburan sekolah anak bersama keluarga. Nikmati juga promo spesial buy 3 get 4 tickets untuk pertunjukan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan buy 5 get 6 tickets untuk pertunjukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tiketnya bisa dibeli sekarang di tiket.com melalui link bit.ly/greatworldcircus2026. Bukan cuma sirkus, tersedia juga wahana bermain Ice Skating Wonderland, di mana kamu bisa berseluncuran di ice skating arena, ice sliding, dan snow playground. Habis main, kamu gak perlu takut kelaparan atau haus ya, karena di sana sudah ada tenan kuliner. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram dan TikTok @greatworldcircusmakassar. Brimo, Great World Circus 2 on Ice, new holiday, new vibe.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Biarkan ku berlari di suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
10: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara.
1: Rasanya seperti kita udah 2 hari gak masuk.
0: Masalahnya,
1: lama banget.
0: Kita memang break itu 2 kali puasa, 2 kali lebaran.
1: Itu Bang Toyib izin.
0: Tapi udah gelap di luar sana, sahabat suara. Apakah kamu sudah mengisi lambungmu? Kalau masih ada suara kriuk-kriuk di perutnya, buruan dicari isinya.
1: Benar, karena jangan sampai asam lambung naik
0: ya.
1: Gak ada yang perhatiin.
0: Kasian kita ada yang perhatiin ya. Tapi di malam hari ini kita akan memberikan 2 informasi paling culture. Untuk informasi pertama datang dari pelatih Tunisia yang jadi pelatih pertama dan paling cepat dipecat di Piala Dunia 2026.
1: Masa kontraknya cepat banget ya?
0: Iya, kayak yang kenapa sih kak?
1: Kayak masa aktif ini kota.
0: Aduh.
1: Dan ada Abimana yang ikut proyek serial terbaru dari Malaysia dan Belanda dan ini akan tayang di TV Belanda.
0: Oh, Guten Morgen. Oh, bukan itu
1: Jerman.
0: Jerman.
1: Jadi sahabat suara, kan ini lagi suasana-suasana Piala Dunia. Pasti kita pengen banget wujudkan tim-tim kita tuh menang. Sama seperti kalau kamu mau mewujudkan impian kamu kayak punya rumah sendiri,
0: iya,
1: kendaraan sampai kebutuhan traveling kamu. Sekarang semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar.
0: Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan juga penawaran menarik seperti suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75%. Ini fix 1 tahun dan berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah.
1: Dan gak cuma itu sahabat suara, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat 1 tahun dan berkesempatan mendapatkan Brizzy sampai 1 juta rupiah dan berlaku untuk 15 nasabah pertama aja.
0: Terus untuk yang sudah merencanakan liburan ada juga nih promo travel fair dengan BRI kartu kredit, cashbacknya tuh sampai 12 juta dan installment mulai 0% sampai 36 bulan.
1: Nah jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jadi langsung datang bersama keluarga, pasangan dan teman kamu dan saksikan juga special performance dari Keisha Lefronka, Budi Doremi dan Bernadia.
0: Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya boleh langsung ke website bbri.id/expomakassar dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipilih.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kalau udah musiknya seperti ini, Mbak Lisa udah menyanyi, berarti kita mau kasih informasi soal
1: Piala Dunia. Jadi ada dari pelatih Tunisia, Sabri Lamouchi.
0: Sabri Padeng.
1: Sabri Lamouchi, orang Pampang ternyata. Jadi pelatih pertama yang dipecat di Piala Dunia 2026 setelah pertandingan pertama. Jadi Tunisia kalah 1-5 dari Swedia.
0: Ih, kenapa sih?

0: Jerman lebih banyak 7-1 oh,
1: iya.
0: Kan.
1: Bahkan sampai sekarang
0: itu juga enggak dipecat.
1: Enggak.
0: Lawannya.
1: Jadi enggak. Jadi bahkan Jerman tuh sampai hari ini dia pencetak gol paling banyak di Piala Dunia.
0: Dan Federasi Tunisia langsung ambil keputusan dengan cepat dan langsung mengganti pelatih dengan di tengah turnamen. Dan sekarang Tunisia ini masih lanjut jalan di fase grup.
1: Jadi dengan pelatih barunya Herve Renard dan bakal coba benerin permainan timnas Tunisia yang bergabung di grup F bersama Swedia, Belanda dan Jepang.
0: Berat sih berat kata saya memang Belanda, lawan-lawannya.
1: Jepang, Swedia berat-berat semua.
0: Izin, kata saya mau sampai berkali-kali diganti juga kalau misalnya ya ini harus berpasrah juga sekali-sekali harus ini masuk ke tahap penerimaan paling akhir yaitu acceptance.
1: Acceptance ya.
0: Iya.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia masih di Culture Sahabat Suara.
1: Kata saya si Abimana, ini adalah satu-satunya di hatiku, tapi bohong.
0: Tapi setahu saya bukan Abimana satu-satunya di hatimu.
1: Di hatiku satu-satunya Herjunot Ali.
0: Satunya lagi ada?
1: Ada satunya lagi yaitu
0: yang
1: siapa
0: ini,
1: lagi?
0: Yang di ini.
1: Siapa Dandi?
0: Yang pernah main di Soraya, Sore. Sore,
1: Dion
0: Sore.
1: Iya.
0: Yang pernah main ini di Soraya.
1: Soraya tiba-tiba capek
0: Soraya
1: banget.
0: Catherine.
1: Ya Allah ya Tuhan ke. Tapi Abimana juga oke banget tau.
0: Iya,
1: sumpah dia
0: keren.
1: Itu salah satu Hot Father 2026.
0: Jadi Abimana Arya Satya ini sekarang ikut main di serial baru Hemorrhage.
1: Yeah.
0: Yang disutradarai sama Jim Tahuto dan Lisette Donkerslow.
1: Betul sekali, ini proyek kolaborasi Malaysia dan Belanda.
0: Macam mana?
1: Yang juga syuting di Malaysia dan rencananya akan tayang di 2027 di TV Belanda NPO.
0: Jadi serialnya ini cuma 5 episode.
1: Buset.
0: Karena kalau 300 tahun itu dia jajah kita kemarin.
1: Iya, dan nih.
0: Tapi konsepnya ini cukup unik, jadi dengan dua timeline waktu di era 1940 dan 1990.
1: Nah, cerita gitu utamanya tuh tentang Saskia.
0: Ini nama kucing kita nih di mikro.
1: Saskia yang datang ke Indonesia buat mengurus perkebunan warisan keluarga, tapi malah terjebak dalam teror dan juga misteri. Oh, jadi kayak semi thriller gitu.
0: Saskia sungkar nih.
1: Woi,
0: beda ya.
1: Tiba-tiba sungkan dia, bos.
0: Sahabat Suara, kita mau juga pamit undur diri. Udah temenin Sahabat Suara dari jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Betul.
0: Pokoknya kita akan kembali lagi, kita akan menemani Sahabat Suara di setiap
1: Senin.
0: Sorenya di hari Senin.
1: Sampai
0: Jumat. Untuk itu dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri Sahabat Suara.
1: And of course the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri. Kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin aja Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia.
1: See you and adios
0: on Monday
2: too. Itu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: pasti tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di isuaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sahabat Suara, udah siap wujudkan berbagai impian kamu? Mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026, mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik, seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun, berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah. Gak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat 1 tahun, berkesempatan mendapatkan Brizi sampai 1 juta berlaku untuk 15 nasabah pertama. Untuk kamu yang punya rencana liburan, ada juga promo travel fair dengan BRI kartu kredit cashback hingga 12 juta dan installment mulai 0% hingga 36 bulan. Nah, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Yuk, langsung datang bersama keluarga, pasangan, atau teman kamu dan saksikan special performance dari Keisha Lefronka, Budi Doremi, dan Bernadia. Info selengkapnya kunjungi website bbri.id/expo-makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswara.id.

0: Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris lama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren. Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: iSuaraNetwork.com atau cek di link bio Instagram iSuara.mks.
1: Dengarkan iSuara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iSuara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
1: Langsung di tampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
4: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat suara, udah siap wujudkan berbagai impian kamu? Mulai dari punya rumah sendiri, kendaraan, sampai kebutuhan traveling kamu, semuanya hadir di event BRI Consumer Expo 2026, mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Jangan lewatkan kesempatan untuk tahu berbagai informasi dan penawaran menarik, seperti dapatkan suku bunga BRI KPR dengan bunga spesial 1,75% fix 1 tahun, berkesempatan mendapatkan hadiah voucher puluhan juta rupiah. Gak cuma itu, ada juga penawaran BRI KKB untuk mobil mulai 1,80% flat 1 tahun, berkesempatan mendapatkan Brizi sampai 1 juta berlaku untuk 15 nasabah pertama. Untuk kamu yang punya rencana liburan, ada juga promo travel fair dengan BRI kartu kredit, cashback

hingga 12 juta dan installment mulai 0% hingga 36 bulan. Nah, jangan sampai kamu melewatkan berbagai promo dan keseruan di BRI Consumer Expo 2026 mulai 19 sampai 21 Juni 2026 di Main Atrium Trans Studio Mall Makassar. Yuk, langsung datang bersama keluarga, pasangan, atau teman kamu dan saksikan special performance dari Keisha Lefronka, Budi Doremi, dan Bernadia. Info selengkapnya kunjungi website bbri.id/expo-makassar. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.